Eki Dr. Mrs. Femi Rajai. Epa mi toju dayo, Adeli di the sky. Olade oye biran, oko.